Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tadi teman Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu Musamus dari R Mukim Squad. Nah, sekilas info, R Mukim Squad ini ternyata adalah salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan kegiatan kurasi program ini digelar di Merauke. Program kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Kemenekraf ini membuat mereka dapat kesempatan untuk memproduksi video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan Musamus merupakan sebetulnya mahakarya alam, yaitu sejenis sarang semut yang dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap, yaitu Macrothermes sp. Musamus juga dari filosofi masyarakat Merauke ini, filosofinya bermakna rayap-rayap Merauke ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Mungkin kamu gak kebayang ya, sarang Musamus atau rayap yang ada di Merauke itu seperti apa. Coba bayangin ada seperti gundukan yang ada di dalam gua. Ada stalaktit, stalagmit ya, yang seperti duri-duri di dalam gua itu. Nah, ini ada di tanah lapang, teman Pro 2. Dan dia menjulang ada di tanah seperti gundukan-gundukan yang menjulang, dan itu jumlahnya banyak. Nah, seperti itu sarang rayap Musamus yang ada di Merauke. Dan Musamus atau sarang rayap Macrothermes ini unik dan megah karena apa? Tingginya itu setinggi manusia dan cuma ditemukan di daerah Merauke. Semoga kita dapat kesempatan ya buat jalan-jalan ke wilayah atau daerah-daerah yang punya pemandangan indah seperti Merauke itu, termasuk juga melihat keindahan mahakarya alam yaitu Musamus.

0: Oh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Shay?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Halo, kulapa hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Wainawichi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And I'll

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Aku juga mau ingetin kalau nanti jam 8:30 pagi bakal ada prakirawan BMKG Palangkaraya yang bakal kita hubungkan buat didengar ya sama teman Pro 2 info cuaca terkini. Dan kali ini kita mau ngapain nih? Ada kabar dari girl band Twice. Nah, kita bacain dulu ya. Sana dari grup Twice dikonfirmasi akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyanggi. Dan kabar tersebut diumumkan pada Rabu 8 Juli 2026. Setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media dilansir dari Sumpi, menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment, agensi Sana, mengonfirmasi bahwa penyanyi tersebut akan menjadi pemeran utama dalam film Nanggi tersebut. Proyek ini menjadi tantangan akting pertama Sana setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice. Wow, jadi kalau dulu banyak ya anggota girl band yang bersinar menjadi pemain drama, serial drama atau film. Nah, ini Twice ternyata Sana baru menjajal setelah 11 tahun ya berkarir di dunia musik. Proyek ini menjadi langkah baru juga buat Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Sebelumnya ia dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut pada 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Dan proses syuting film Nanggi ini dijadwalkan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Jadi seluruh kru produksi film dilaporkan akan berasal dari Korea Selatan. Jadi gimana penggemar Twice pasti menantikan ya penampilan perdana Sana sebagai aktris nih melalui proyek tersebut. Belum ada bocoran kapan film ini akan dirilis karena baru banget ya mau syuting. Mungkin bisa 2 atau 3 tahun kemudian. Oke, nanti kita carikan info menarik lainnya teman Pro 2. Kalau tadi dari dunia film, terus olahraga udah. Nanti apakah kamu tertarik kalau kita bahas tentang berapa harga emas pada hari ini? Wah, mungkin ada yang mau investasi nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nantikan sesaat lagi info cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya aku mau kasih info nih buat kamu, teman Pro 2.

0: Ini buat kamu yang mungkin pernah menggunakan layanan pay later kali ya. Nah, ada catatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menerima 45 ribu lebih pengaduan masyarakat melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK. Pengaduan tersebut tercatat sejak 1 Januari hingga 12 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan industri finansial teknologi atau fintech jadi sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak. Dan dari 45 ribu lebih pengaduan, 20 ribuan diantaranya berasal dari industri fintech. Nah, dari jumlah tersebut nih teman Pro 2, sebanyak 19.169 pengaduan terkait dengan pinjaman online atau pinjol ilegal. Kemudian 2000-an pengaduan terkait investasi ilegal dan 159 mengenai gadai ilegal. Jadi teman Pro 2, sebetulnya makin banyak ya sumber informasi atau edukasi yang bisa kamu dapatkan di internet ya. Nggak perlu lagi baca buku hard copy, tapi bisa nonton influencer-influencer ekonomi atau juga banyak pakar ekonomi yang juga udah buka kanal atau channel podcastnya masing-masing. Dan kebangetan sih sebenarnya kalau kamu gak baca atau nonton ilmu-ilmu terkait bagaimana caranya kita keluar dari jerat pinjaman online atau pinjol, kemudian jasa fintech atau finansial yang kelihatan legal tapi sebenarnya ilegal. Nanti kita bakal bahas di lain waktu teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini.
1: Om Swastiastu Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Info cuaca. Oke, teman Pro 2, kita bakal terhubung sama Kak Arin dari kantor BMKG Kota Palangkaraya yang bakal menjelaskan info cuaca terkini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, Kak Arin, silakan info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Baik, Kak, terima kasih. Selamat pagi, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di kota. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Arin dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Dan itu dia teman Pro 2, info cuaca yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kamu dalam memulai aktivitas pada hari ini. Dan juga kita mau ngingetin kalau terjadi bencana di sekitar kita, kamu gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yeay, menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Duh, berlibet ya pagi-pagi. Gimana nih, teman Pro 2 udah sarapan belum? Oke, yang belum sarapan udah mau jam 9 nih, harus langsung ya memasukkan asupan tubuh, asupan gizi ke dalam tubuhmu ya, lebih tepatnya biar sepanjang hari tuh enggak kelaparan atau enggak lemes nih. Ngomongin soal makanan nih, teman Pro 2, mungkin ada yang bertanya-tanya, MBG sebenarnya masih ada enggak sih di Palangkaraya? Atau kapan dimulai lagi? Karena berhubung masih libur sekolah ya, alias libur tahun ajaran baru. Nah, kita ada satu informasi nih, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Kalimantan Tengah. Emang sepanjang tahun 2026 ini terus memicu evaluasi ketat dari pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Karena dari total 63 Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi atau SPPG yang kini beroperasi di Kalimantan Tengah, tercatat sebanyak 59 SPPG ini dilaporkan masih menghadapi berbagai kendala serius pada aspek infrastruktur. Jadi bukan dihentikan ya, tapi lagi dievaluasi, mereka harus memperbaiki sarana prasarana infrastrukturnya masing-masing dulu sebelum ini tahun ajaran baru mau mulai ya. Satuan pelayanan pemenuhan gizi ini mau mulai, mereka harus memperbaiki diri dulu baru kembali lagi melayani siswa ya. Nah, setelah itu, menanggapi temuan tersebut, pemerintah tentu mengambil langkah tegas dengan memberikan tenggat waktu selama 7 hari bagi para pengelola SPPG untuk memantau dan memperbaiki kekurangan fasilitas dapur mereka. Apabila perbaikan enggak dilakukan, akan diberikan surat peringatan sehingga penghentian operasional secara permanen. Nah, ini kata pernah Wakil Gubernur Kalteng dalam evaluasi terbarunya. Langkah ini diambil demi menjamin standar kebersihan dan pemenuhan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Selain masalah fasilitas dapur higienis, tantangan geografis juga adalah salah satu tantangan ya, terutama di Kalimantan Tengah, berupa distribusi makanan ke wilayah pedalaman dan jalur sungai masih jadi hambatan utama operasional di lapangan. Di sisi lain, BGN menegaskan kembali bahwa posisi kepala SPPG memiliki kewenangan penuh langsung dari presiden untuk memimpin infrastruktur gizi terlepas dari tekanan pihak luar. Meski menghadapi tantangan teknis ya, program ini mulai menggerakkan roda ekonomi daerah dari bawah ya. Pemprov juga mendorong integrasi kooperasi Merah Putih di desa-desa buat mengunci rantai pasok bahan baku makanan. Jadi langkah strategi ini saling berkesinambungan, berkaitan. Diharapkan mampu menyerap komoditas lokal hasil tani dan nelayan daerah, sekaligus menjawab desakan dari Koalisi Masyarakat Kalteng yang menuntut pelibatan aktif UMKM lokal dalam menyukseskan program nasional ini. Nah, faktanya kalau di Kalteng ini udah ada 63 SPPG yang beroperasi ya. Tapi laporannya dari 63, 59 ini masih

hadapi kendala infrastruktur dan diberi waktu perbaikan. Gimana nih teman Pro 2, apa komentar kamu? Gimana sih cara memastikan kualitas gizi ini gak menurun selama masa perbaikan tersebut? Oke, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2. Jam 9 aku mau ngajak kamu ngobrolin isu yang masih hangat sampai saat ini, yaitu tentang pemberantasan narkoba ya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Heh, alamak. Ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamat

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 di pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ngobrolin pemberantasan narkoba. Topik kali ini mungkin cukup berat bagi sebagian orang ya, tapi karena ada kejadian yang baru-baru ini terjadi ya di Kalimantan Tengah, mungkin bisa kita obrolin dari kacamata anak muda. Dan kenapa narkoba ini menjadi musuh bersama yang dari dulu sampai sekarang itu bahayanya itu gak boleh kita sepelekan ya. Nanti ada Tasya dari UMPR yang bakal nemenin aku ngobrol soal pemberantasan narkoba dan berita apa aja nih yang udah kita himpun dari topik ini. Dan kamu kalau mau komentar juga boleh di WhatsApp aja di 0811523924. Misalnya mau ngomongin soal sosialisasi apa yang udah kalian dapat di kampus soal pemberantasan narkoba. Misalnya kan kalau tahun ajaran baru tuh mahasiswa baru biasanya dapat ya, ada sosialisasi dari BNN atau kepolisian setempat. Atau yang di tingkat SMA mungkin mau cerita gimana sih cara orang tua itu membentengi anak-anaknya itu dari pengaruh yang negatif, salah satunya miras dan judol lalu narkoba. Nanti kita bahas, tapi setelah lagu enak yang bakal aku puterin berikut ini.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Oke, halo.
1: Halo kak.
0: Oke, kedengaran gak suaraku?
1: Kedengaran.
0: Oke, Tasya, apa kabar?
1: Baik kak.
0: Sarapan apa hari ini?
1: Belum.
0: Belum sarapan ya? Kayaknya nanti kita bakal sarapan deh. Abis ini aku mau ngomongin soal pemberantasan narkoba ya.
1: Iya.
0: Kamu mungkin udah banyak scroll di medsos ya,
1: ya.
0: Penangkapan penggerebekan gembong narkoba di Katingan ya.
1: Iya, di Katingan.
0: Ada kabar apa nih yang kamu ketahui?
1: Jadi ternyata kak pelakunya itu di yang terkait kasus narkoba ini ternyata mereka bertiga itu saudara kak.
0: Oke, saudara ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena ada infonya ternyata mamah dan papahnya itu sama.
0: Oh, itu kabar terbaru ya.
1: Iya.
0: Lebih lengkapnya ada nggak beritanya tuh? Bisa dibacain nggak tuh? Oke. Jadi kamu baca itu kabar terupdate ya yang kamu baca ya ternyata ya. Dan aku juga sempat ini sih tadi scrolling lihat-lihat di berita. Ini kelanjutannya ada Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini mengungkap keluarga bandar narkoba yang menjadi target operasi di Desa Tumbang Kaleme ya, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ini punya rekam jejak sosial yang dinilai buruk oleh warga sekitar. Jadi memang warga sekitar itu udah tahu kalau sekeluarga itu problematic
1: ya.
0: Jadi keluarga bandar narkoba itu menjadi sorotan setelah 3 polisi gugur dalam penggerebekan yang berlangsung pada Kamis. Udah berarti udah genap seminggu ya.
1: Iya, udah lama.
0: Udah genap seminggu nih dari Kamis dan sekarang hari Kamis. Temuan tersebut diperoleh Kompolnas setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian dan menggali keterangan dari kepala desa, tokoh masyarakat, sampai warga setempat. Jadi kemarin itu kan adalah operasi yang dilakukan oleh polsek setempat ya, kantor polisi selingkup. Kalau polsek itu lingkup kelurahan apa kecamatan sih? Kalau polsek?
1: Polsek.
0: Kan ada polsek Pahandut itu apa? Kecamatan ya.
1: Kecamatan.
0: Kecamatan ya. Kalau polsek ya. Sekarang malah jadi di apa ya, dibesarkan operasinya itu jadi proyek
1: besar-besar.
0: Jadi ini ya, jadi perhatian kantor pusat tuh ceritanya. Yeah. Jadi tim dari kantor pusat dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri markas besarnya datang ya untuk memeriksa langsung ke lokasi. Dan Kompolnas menyebut kelompok yang menjadi sasaran penangkapan ini bukan pengedar biasa. Kenapa? Mereka ini bagian dari jaringan penting peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dan benar tadi kata Tasya, kalau mereka ini ada berasal dari satu ikatan keluarga yang punya pengaruh dalam peredaran gelap narkotika. Jadi ini statusnya gembong, bos dan sebagainya. Nanti katanya bakal diumumkan lagi lebih lanjut oleh penegak hukum ya. Dan menurut warga sekitar juga, mereka juga punya rekam jejak sosial yang kurang baik. Banyak yang komplain terhadap keluarga tersebut. Misalnya ada masyarakat yang menceritakan keluarga ini memang beberapa kali membuat warga tuh merasa tidak aman. Mereka datang ke rumah-rumah warga terus sambil bawa sejenis senjata tajam. Terus info terakhirnya mungkin suka mengancam gitu ya, mengancam keamanan warga gitu. Dan jadinya ya, tapi sangat disayangkan ya, akhirnya memakan korban ya, penggerebekan di situ ya. Aduh. Dan apa kamu masih apa sih, enggak nyangka enggak sih ada misalnya peristiwa besar itu di Kalimantan Tengah ya?
1: Enggak nyangka sih, Kak. Kebetulan juga dekat sama kampungku juga.
0: Oh iya, kamu di mananya Katingan?
1: Aku di Katingan, emang di Kasongan ya, di kota.
0: Oh, di Kasongan.
1: Jadi nggak jauh juga sih kak dari desa itu.
0: Kalau dari Tumbang Kaleme itu berapa jam tuh?
1: Mungkin 3 jam lebih kali ya kak.
0: 3 jam.
1: Kurang tahu juga.
0: Aksesnya ke sana tuh mudah nggak sih atau susah, apa harus naik kapal dulu?
1: Nah, kalau itu kurang tahu soalnya belum pernah
0: belum juga sampai ke sana ya.
1: Iya.
0: Dan aku juga baru dengar nama desanya sih.
1: Iya sih.
0: Iya ya. Kalau kamu udah sering ya. Oke. Dan ini menurut penyelidikan lagi akan diusut dulu apakah ada pihak yang memerintahkan, mendanai, membantu pelarian maupun terlibat dalam aksi penyergapan. Jadi pemberantasan narkoba merupakan program prioritas nasional sehingga tindakan terhadap pelaku harus memberikan efek jera. Ini kata petinggi Kompolnas ya.
1: Iya.
0: Nah, menurut kamu nih sering apa sih sosialisasi pemberantasan narkoba itu dilakukan di dalam lingkungan kampus? Kamu ngalaminnya berapa kali itu?
1: Di kampus mungkin kali ini baru sekali sih kak.
0: Kapan tuh?
1: Ada pas baru masuk semester 2 rasanya. Itu cuma sekali doang.
0: Oke. Kalau di SMA pernah tapi?
1: Di SMA pernah sih.
0: Pernah juga ya?
1: Iya pernah.
0: Kalau mungkin BNN atau kepolisian datang ke kampus, pernah gak sih kayak siswa SMA atau mahasiswa yang kebalikannya datang nih ke kantor BNN gitu? Pernah gak?
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Mungkin ini biar didengar nih. Jadi kita jalan-jalan juga ya. Kalau anak kampus nih kan sukanya jalan-jalan,
1: iya.
0: Lihat-lihat, bosen di cekokin di dalam aja, dikasih slide. Kita mau tahu ya. Mau tahu juga ya apa namanya sih apa sih sebenarnya barang itu ya kan, dari deket itu pengen tahu tuh seperti apa ya. Oke, nah itu dia tahun Pro 2 berita pertama ya. Mungkin nanti kita cari-cari tahu pemberantasan narkoba di daerah lain ya, yang ya mungkin semingguan terakhir atau dalam waktu dekat ini. Dan kita bahas juga apa sih kerugian materi atau yang lainnya ya, yang pastinya banyak sebenarnya ya, merusak badan iya, terus juga di lingkungan sekitar apa kerugiannya, nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih semangat Tasya?
1: Masih.
0: Oke, masih ya. Nah, Tasya, ini ada info terakhir nih sebelum kita tutup ngopi ngobrol pagi kita kali ini. Ternyata bulan lalu itu ada penggerebekan pabrik narkoba internasional.
1: Di mana tuh, Kak?
0: Tapi ini di Tangerang, Provinsi Banten. Jadi kabarnya Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini membongkar praktik pabrik rumah narkotika jaringan internasional yang beroperasi di sebuah villa di Bali. Nah, bisnis haram itu diduga meraup omset hingga 360 miliar dalam 3 tahun terakhir dengan sistem pembayaran menggunakan mata uang kripto. Jadi omsetnya tuh 360 miliar. Oh, pabriknya di Bali, tapi pelakunya itu menjalankan bisnisnya di Tangerang ya. Dalam mengungkapkan kasus ini, polisi menangkap 3 WNA warga negara asing yang diduga menjadi otak sekaligus pelaku utama produksi dan peredaran narkotika. Wah, ini gak main-main ya. Jadi ada yang warga Amerika Serikat. Nah, ini berperan sebagai produsen sekaligus pengedar vape. Vape ganja, ekstasi dan sabu. Waduh, padahal itu lagi hype ya.
1: Iya.
0: Vape sebagai alternatif yang enggak mau pakai rokok ya.
1: Iya.
0: Wah, hati-hati juga nih kita jadinya nih buat teman-teman yang suka beli cairan vape ini.
1: Liquid.
0: Iya, liquid itu kayaknya di anak-anak muda sekarang juga beralih ke vape
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banyak yang pakai.
0: Dan lucu-lucu tempatnya iya. Sekarang. Kalau kita lihat tuh apa? Tempat-tempatnya juga dan menjamur juga ya sekarang toko-toko untuk liquidnya itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banyak.
0: Nah, sementara dua tersangka lainnya ini warga Tunisia berperan sebagai bandar dan juga kurir. Jadi mereka mengungkap home industry. Wah, home industry tapi memproduksi narkoba ini enggak banget ya. Dan seluruh tersangka diamankan merupakan warga asing. Oke. Okay. Jadi villa itu disulap jadi laboratorium. Nah, untuk meracik narkoba jenis liquid vape itu. Waduh. Dan kabarnya beroperasinya udah dari 2023.
1: Lama banget.
0: Iya, sebenarnya berarti lebih dari 300 miliar kali ya iya. Ini sebenarnya. Oke. Okay. Nah, itu dia. Ini kamu anak manajemen ya? Kamu yeah. Pernah pakai mata uang kripto enggak?
1: Enggak pernah.
0: Tapi diajarin enggak sih kripto itu apa
1: diajarin.
0: Gitu? Terus gimana caranya kita bertukar mata uang itu? Ada enggak sih kayak dikasih tahu gitu?
1: Oh, kalau itu belum sih, Kak.
0: Iya, iya. Aku juga penasaran nih, kripto ini caranya gimana sih makainya? Kenapa enggak terdeteksi sama misalnya kayak aparat keamanan gitu ya transaksinya itu. Oke. Nah, ada yang buron juga, katanya ini pemasok bahan baku ganja dari Thailand. Wah. Oke, jadi mereka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, dendanya hingga 10 miliar. Kayaknya kurang ya.
1: Kurang.
0: Omsetnya aja 300 miliar, masa dendanya cuma 10 miliar? Kita enggak terima nih. Kita yang baca.
1: Rugi.
0: Banyak baca rugi nih otak emak-emak ini ya. Rugi-rugi gue gak mau nih. Dia untungnya 360 miliar, dendanya cuma 20 miliar ya. Kalau pelakunya ada berapa sih tadi? Aku lupa. Ada sekitar 3 ya, 3 yeah. WNA. Ya, kalau 3 kali 10 miliar baru dapat 30.
1: Iya.
0: Masih rugi kita.
1: Masih rugi.
0: Masih rugi, enggak mau. Oke, itu dia ya. Informasi seputar peredaran dan penangkapan ya. Gembong narkoba di Indonesia, ada yang di Kalimantan Tengah, terus bulan lalu ada di Banten atau di Tangerang ya. Semoga berita-berita ini membangunkan kamu kesadaran kalau narkoba itu banyak jenisnya ya. Terus juga kita sebagai warga di lingkungan juga harus peka ya. Aktivitas tetangga
1: waspada
0: ya. Waspada ya. Kalau tetangga kita tertutup, wah hati-hati tuh dia bikin rumah jadi lab atau enggak ya, tertutup atau misalnya yang jual-jual liquid ya kan.
1: Iya.
0: Tapi tokonya misalnya tutup terus.
1: Bahaya.
0: itu perlu dicurigai itu. Apakah dia beneran jual liquid kepada khalayak umum ya kan, atau cuma orang terbatas aja, itu perlu kita perlu curiga ya, agak sedikit kepo juga perlu ternyata. Nah, thank you Tasya.
1: Ya.
0: Udah bareng-bareng aku sampai 9:30 kali ini. Buat teman Pro 2 yang dengerin, semoga bermanfaat ya. Semoga membangkitkan kesadaran kamu sebagai warga di lingkungan masing-masing. Semoga narkoba ini cepat diberantas deh. Soalnya kita masih muda, masih akan ada keturunan kita ya di masa depan. Semoga mereka membawa bangsa kita lebih maju, unggul ya. Seperti visi Indonesia Emas 2045 ya. Oke, dan nanti teman Pro 2, aku bakal melanjutkan siaran ini, memberikan estafet kepada rekan Dewa jam 10 pagi ya, dengan program Music Hitlist. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin. Besok bakal kita ketemu lagi ya di program-program berikutnya. Makasih Tasya.
1: Makasih Kak.
0: Oke, dan aku Risa pamit, teman Pro 2 dan juga
1: Tasya.
0: Iya. Dan thank you and bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10.09 Juli tahun 2026. Info pertama datang dari olahraga. Carolina Mukova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli tahun 2026. Kemenangan itu membuka peluang berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Mukova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan 1 All England Club London. Info kedua datang dari dunia musik. Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Sumber dari industri musik turut mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan meski belum mengungkap jadwal rilis. Lagu itu diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai. Info ketiga datang dari dunia film. Aktor laga Indonesia, Iko Uwais, kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini, bintang The Raid itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026. Namun, hingga kini jadwal penayangan resminya belum diumumkan. Sekian Info Pro 2 pukul 10.09 Juli tahun 2026.

0: Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: semua serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Hai hai hai teman bro 2 ya, selamat siang nih. Apa kabar hari ini? Masih bareng Dewa di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Jadi sudah waktunya pukul 10 ya. Pas banget nih buat kita masuk ke segmen santai siang nih. Dewa bakal nemenin waktu istirahat kalian dengan obrolan-obrolan seru, info terkini, dan pastinya deret lagu hits yang bikin suasana siang hari ini makin semangat ya, sebagai mood booster kalian nih. Apapun kesibukan kamu, baik yang lagi santai di rumah, lagi perjalanan, atau mungkin masih produktif di kantor, tenang aja, Dewa siap jadi teman terbaik kalian untuk melepas penat sejenak nih. Jadi yang sudah mau request-request ya, Dewa tunggu juga. Kalian udah punya ini cerita apa nih juga, boleh ceritain juga ke Dewa ya. Jadi yang mau sapa-sapa request lagu favorit supaya siang ini jadi makin lengkap, tetap pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya ya. Kalau requestnya bisa di nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita Pro 2 dari Palangkaraya, oke? Langsung nih ke lagu pertama kita, ada Luis Capaldi dengan Survive. Check it out.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bidol Man vs Machine, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Produa dari Wawangkaraya, teman terbaik kamu. Hai, dan masih di Produa Hitlist ya. Yang mau request-request boleh banget nih. Dewa tunggu sampai pukul 12 siang nanti. Dan sebelumnya nih, udah ada beberapa yang masuk nih requestan-requestan dari teman Produa ya tentunya. Yang pertama nih ada requestan dari Kak Lara ya. Kak Lara requestnya adalah Angie Calvaro dengan Merelakan. Alasannya tuh karena lagu ini mengajarkan kita sebahwa cinta itu tidak selalu saling memiliki gitu. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Wow. Terus yang kedua nih ada Kak Amelia dengan Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Oke, baik. Terus ada Kak Nokse nih mau request Sumpah Mati dari Selena. Lagi suka banget nih sama lagunya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Siap. Oke, ya. Terus ada lagi request dari Kak Zulia dari Jakarta ya. Buat kakak penyiarnya Jandi NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap senyum. Requestnya adalah Angie Calvaro dengan Remuk. Oke, jadi mari kita putarkan ya lagu-lagu requestan yang udah masuk. Ada Merelakan, ada Berkaca, ada Sumpah Mati, dan ada Remuk. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

resensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, ini ada requestan yang udah masuk lagi nih dari Instagram ya. Ada Kak Kirana requestnya dengan Mesahira dari Ujung Minggu. Oke, terus Kak, ada yang Kak Yeni requestnya Salah dari Salah Aku Apa dari Fajar Nur. Oke, terus ada yang request juga Hacu dari Salma Salsabil. Oke, jadi langsung lanjut aja kita putarkan requestan-requestan dari kalian ya. Ini dia.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup aman dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
4: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya,

Dan masih di Pro 2 Hitlist yang ini ya, sampai pukul 12 siang nanti. Requestan-requestan, sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, Dima mau bacain dulu nih requestan-requestan yang udah masuk ya. Jadi ada requestan dari Kak Febri nih, mau request Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Oke. Terus ada Kak Yulistina, ya requestnya adalah Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, itu udah masuk juga ya tadi ya. Oke, jadi ada Kak Atika Suryani dengan requestnya Waltz juga. Oke. Kak Dewi Kurnia dengan requestnya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke. Terus ada Kak Regan nih, requestnya Bahagia Lagi, Pice Kota. Siap. Dan terakhir ada Kak Sania, requestnya adalah Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke, langsung aja kita lanjut ya ke lagu requestan berikutnya. Ada Fajar Nur nih dengan Salah Apa Aku. Check it out.

Resensi buku The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuh, teman Produa, dan masih di Produa Hit List ya. Kita bakal bacain-bacain lagi nih requestan dari teman-teman Produa. Ada yang request Kak Pama nih, request Ice Spa dengan Lemonade. Oke, ya. Terus ada Kak Ervita dengan Emilia Big Big World. Oke. Terus ada yang request Kenris ya dengan Semesta. Ada Cegil Nabila Takiyah ya. Kak Sita requestnya itu, dan ada juga Kak Likyu requestnya sama nih dari Nabila Takiyah dengan Cegil. Jadi langsung aja ya kita play puterin selanjutnya, requestan selanjutnya dari Aespa dengan Lemonade. Check it out.

0: Wait, hold up, stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: John,
3: gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak.

0: keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan.

ratusan bahasa dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada 4. Setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
4: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
3: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: selamat siang teman berdua. Jumpa lagi di program Inspirasi Muda Kreatif ya. Ya, sebentar lagi kita bakal hadirkan cerita seru dari Kak Fajar. Buat teman berdua yang suka dengan ikan hias, ada cerita dari Kak Fajar. Dia adalah seorang mahasiswa yang sukses mengubah hobi menjadi bisnis bromset, ya jutaan rupiah lah gitu ya. Jadi teman berdua, aku bakal balik lagi setelah yang berikut ini.
1: Teman berdua, Film Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Iya, testimoni film dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball, mat, versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Baik teman-teman berdua, kita akan hadirkan cerita seru dari Kak Fajar ya, yang udah buka usaha kecil-kecilan tapi omsetnya udah lumayan. Nah, bayangkan dari sebuah kamar kos yang berukuran 3x3 meter aja di sebuah sudut ruangan itu dia pergunakan ya untuk membuat beberapa deretan akuarium kecil yang bersinar terang karena lampu LED. Nah, itulah dunia milik Fajar, seorang mahasiswa yang sukses mengubah hobinya itu menjadi bisnis beromset jutaan rupiah. Oke, ceritanya nih teman berdua, awalnya Fajar cuma iseng beli 2 ekor ikan cupang jenis multicolor ya buat nemenin dia ngerjain tugas kuliah biar gak stres ceritanya. Tapi karena jatuh cinta sama keindahan dari warna ikannya, Fajar mulai belajar untuk cara breeding atau mengawinkan ikan-ikan yang dia pelihara. Nah, dalam beberapa bulan, sudut kamarnya ini udah dipenuhi oleh ratusan anakan dari ikan cupang yang dia pelihara dengan corak warna-warni yang unik banget. Nah, teman berdua, ya teman berdua, tapi masalahnya muncul saat Fajar ya, kala itu mau jualan. Dia bingung gimana cara memasarkannya. Nah, kalau cuma dijual ke pasar atau di sekitar tempat tinggal ya, harganya ini pasti jatuh banget dan gak sebanding sama biaya perawatannya. Nah, teman berdua, dia membagikan ceritanya dengan kita di siang hari ini. Yang pertama adalah memikat pelanggan lewat strategi visual candy. Fajar ini sadar bahwa ikan cupang itu adalah komoditas visual. Nah, yang dijual adalah sebuah seni. Ya, akhirnya dia mulai memanfaatkan keahliannya menggunakan smartphone. Fajar membersihkan satu akuarium khusus, memberikan latar belakang hitam polos dan memasang lampu yang terang di atasnya. Ya, dia merekam video pendek kala itu yang berdurasi 15 detik saat ikan cupang miliknya itu sedang ngedok ya, ini membuka insang dan mekarin siripnya yang anggun. Nah, dari video itu dia edit dengan musik yang lagi tren. Nah, saat itu lalu dia posting ke media sosial ya, seperti TikTok dan juga Instagram Reels. Yang gokilnya nih teman berdua, ya ia berhasil videonya itu ditonton dan seru banget ya. Nah, videonya ditonton oleh puluhan ribu orang. Kala itu tiba-tiba DM Instagramnya juga penuh oleh kolektor dari beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai luar pulau yang kepikat sama kualitas warna ikan milik Fajar. Nah, cara yang kedua adalah membangun jaringan kepercayaan dengan edukasi. Oke, teman pro 2, aku bakal lanjut lagi selepas yang berikut ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
4: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
5: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
3: Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
5: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
4: Nah bener tuh. Bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
3: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
5: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun

yang viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

Baik teman berdua, kita masih menghadirkan cerita seru dari Kak Pajar ya, dengan usaha kecil-kecilannya. Nah, teman berdua ya, oke, tadi kamu udah dengerin ya, bahwa Pajar adalah seorang mahasiswa yang sukses, yang mengubah hobinya menjadi bisnis. Nah, dengan jualan ikan hias ya. Nah, ikan cupang hias itu adalah sebuah komoditas visual, dan dia udah memasarkannya dengan memikat pelanggan lewat strategi visual candy. Yang kedua adalah membangun jaringan kepercayaan dengan edukasi. Nah, disinilah teman pro 2, Pajar menunjukkan kelasnya sebagai pembisnis muda yang cerdas. Kalau dia tuh tahu ya, ngirim makhluk hidup jarak jauh itu punya resiko tinggi. Karena banyak pembeli tuh takut ikannya ini bisa mati di jalan. Nah, untuk membangun jaringan pelanggan yang kuat, sang Pajar ya ini membuat video edukasi tentang cara dia melalui dengan video melakukan packing. Dia menunjukkan kalau dia menggunakan plastik tebal ganda styrofoam dan memberikan garansi 100% uang kembali jika ikan datang dalam keadaan mati. Nah, enggak cuma itu, di dalam paket pengirimannya Pajar juga menyelipkan selembar daun ketapang kering gratis ya, dan catatan kecil yang berisi tips perawatan air. Nah, pelanggan tentu merasa dihargai banget ya. Mereka merasa Pajar ini bukan cuma penjual yang nyari untung aja, tapi seorang hobis yang peduli pada keselamatan ikan yang dia jual. Efeknya luar biasa. Pelanggan-pelanggan dari luar kota ini dengan sukarela membagikan video unboxingnya ya, unboxing di media sosial sambil memuji ya, yang tentu ini dinamakan yang namanya word of mouth ya, promosi gratisan ya yang paling kuat di dunia. Oke, itulah cara kedua untuk memasarkan ya usaha kecil-kecilan dari Pajar dengan membangun jaringan kepercayaan dengan video edukasi. Oke, gimana teman-teman Pro 2, punya hobi yang mau diseriusin ya? Buat kamu yang suka hobi kecil-kecilan dan omsetnya bakal berjutaan ya, memiliki omset jutaan rupiah, yang mau diseriusin silahkan untuk mengikuti jejak dari Kakak Pajar. Jadi sampai di sini dulu untuk Muda Kreatif kali ini. Kita akan ketemu lagi di Muda Kreatif minggu yang akan datang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: semua serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman perdua, karena tadi kita udah membahas ini ya, membahas tentang gimana sih ekonomi kreatif gitu ya. Siang ini kita mungkin bahas yang gak kalah pentingnya nih. Jadi buat kalian pelaku UMKM di Palangkaraya ya, teman berdua, ternyata kemampuan public speaking itu bukan cuma buat MC atau penyiar kayak Dewa aja nih. Jadi menurut informasi terbaru, skill bicara di depan publik ini punya peran vital banget buat membantu UMKM memperluas peluang bisnis dan membangun relasi yang lebih luas. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, teman Pro 2 tuh bisa lebih percaya diri saat mempromosikan produk gitu loh. Terus meyakinkan calon pelanggan, bahkan menarik investor untuk mengembangkan usaha kalian. Jadi buat kalian yang punya usaha atau sedang merintis bisnis ya, yuk mulai asah kemampuan bicara deh di depan umum gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Discoria dengan Chrisye. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, ya waktunya kita ada info seputar olahraga nih. Jadi ada kabar yang cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional nih teman Pro 2 ya. Federasi sepak bola Argentina dikabarkan akan segera diperiksa oleh FBI nih. Penyebabnya pun serius karena terkait dengan dugaan kasus pencucian uang. Tentu saja kabar ini menjadi sorotan dunia ya, mengingat Argentina adalah salah satu kiblat sepak bola global nih. Jadi mungkin kita tunggu aja bagaimana kelanjutan investigasi ini ke depannya ya. Terus kita juga pantau perkembangannya ya teman Pro 2. Dan tentunya kita bisa pantau dari rri.co.id karena dijamin beritanya tuh legit gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Bagaimana tanggapan kalian mengenai isu-isu ini? Yang ya mungkin banyak orang tahu juga ya, karena perputaran uang di sana juga nggak sedikit ya teman Pro 2. Sambil kalian berspekulasi-spekulasi liar ya, ini kita langsung aja nih ke lagu selanjutnya. Ada Hagia dari Bara Suara. Check it out.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan

0: Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.
2: Kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak

Ritual Lumah Paslewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejadian.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pod FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan di 14 waktu Indonesia bagian barat ya, pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, waktunya kita ada info-info seputar hiburan nih. Jadi kabar yang pertama nih, kabar mengejutkan dan pastinya bikin once serta para pecinta drama Korea di Korea ataupun di Jepang ya, heboh banget nih. Salah satu member Twice yang pesonanya luar biasa ya, Sana, dikabarkan akan segera melakukan debut aktingnya nih. Dia bakal membintangi film kolaborasi Korea-Jepang yang berjudul Nyanggi. Ini tentu jadi langkah yang besar buat Sana yang selama ini kita kenal lewat bakat menyanyinya di atas panggung bersama Twice nih. Jadi mungkin nggak sabar juga ya, gimana kemampuan acting Sana di layar lebar nanti gitu. Kalau teman berdua gimana nih? Ada yang penasaran nggak sih sama peran atau bagaimana sih acting Sana nanti ini? Kalau dia agak penasaran ya. Tapi apapun itu kita tunggu aja update selanjutnya ya, gitu. Kita lanjut ke lagu berikutnya nih, ada The Overtune, fitur Gitaf dengan benar-benar. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Perduaan dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di info seputar hiburan ya teman perdua. Ada kabar yang ditunggu-tunggu nih sama sineas muda dan pencinta acting di seluruh Indonesia. Jadi sutradara kenamaan kita yaitu Mas Joko Anwar baru aja mengumumin open casting untuk film terbarunya nih. Yang bikin makin spesial, casting kali ini dibuka untuk umum. Jadi siapa tahu nih ada kesempatan emas buat teman pro 2 yang selama ini punya bakat acting terpendam dan pengen banget merasakan arahan langsung dari tangan dingin seorang Joko Anwar nih. Jadi jangan sampai kelewatan buat unjuk gigi dan dapat dan jadi bagian dari karya Joko Anwar selanjutnya nih ya. Jadi teman pro 2 kira-kira ada gak sih nyalinya buat ikut casting? Kalau gimana mau sukses ya? Atau mungkin ada yang punya temen jago banget acting dan harus banget kalian ajak buat daftar sih. Jadi kalau nanti udah mencoba actingnya, nanti Dewa undang deh di sini biar kita jadi belajar bareng ya. Ya, lagu selanjutnya nih ada 88 Rising featuring Nona dengan Sad Face. Cek it out.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Zona Gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wah, pesanan orang makin rame nih.
4: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
3: Oh, yang jualan online itu?
4: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
3: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
4: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
3: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
4: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
3: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
5: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Theory ya, diperankan oleh Park Eun-bin, seorang CEO hotel mewah, ternyata punya kemampuan untuk melihat hantu. Dan Ma Gang-uk ya, diperankan oleh Yang Sejong, seorang jaksa rasional yang tidak percaya hal-hal supernatural. Jadi keduanya bekerja sama menguak kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Perpaduan antara investigasi okultisme yang menegangkan dengan bumbu romansa di antara dua karakter yang bertolak belakang ini bikin kita penasaran nih di setiap episodenya nih. Jadi kalian kebayang gak sih gimana jadinya kalau orang yang bisa melihat hantu bekerja dengan orang yang sangat-sangat skeptis gitu? Kira-kira tuh mereka bakal sering berantem atau malah bakal jatuh cinta nih. Jadi itu ya teman Pro 2. Dan lagu selanjutnya nih ada Nikila dengan My Mind Gue. Check it out.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Hehehe. Jadi gak kerasa ya teman Pro 2, waktu kebersamaan kita ya, waktu kebersamaan kita di siang hari ini harus berakhir nih. Jadi Dewa udah menemani kalian dari beberapa waktu terakhir ya, tepatnya 5 jam terakhir ya. Dan sekarang saatnya Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kalian di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya tentunya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah berbagi cerita, menyampaikan request lagu, dan menjadi bagian dari hari yang menyenangkan ini. Semoga apapun yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi, atau setidaknya menjadi penyegar di tengah padatnya aktivitas kalian ya. Jangan lupa terus menjaga kesehatan kalian, tetap semangat dan dalam menjalankan rutinitas, dan terus dukung-dukung karya kreatif anak bangsa nih. Jadi Dewa pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya. Lagu selanjutnya nih ada Justin Bieber dengan Favorite Girl. Sekedar

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Info Pro 2 hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari dunia olahraga. Carolina Muschoppa melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada hari Selasa kemarin, dan kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Ada Big Bang yang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Sumber dari industri musik turun mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan, meski belum mengungkapkan jadwal rilis lagu yang diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang nantinya akan dimulai. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini Amala kembali lagi nih bareng sama Tasya. Hai Tasya. Eh, mana ya suara Tasya? Oh iya, mic 2 ternyata. Tasya sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Jangan kayak kakak ya. Sakit tiba-tiba, hati-hati teman Pro 2. Ternyata kalau nikmat Tuhan tuh diambil sedikit aja, kayak misalkan sariawan atau batuk-batuk dikit aja, itu tuh kerasa banget, apa ya, sedihnya ya. Ternyata kenyamanan yang kita rasakan, yang mungkin kita lupa untuk bersyukur, itu adalah bagian atau berkat dari Tuhan ya. Jadi kita tuh bersyukur gak harus pada saat selesai dari melewati masalah, kita gak punya penyakit apapun, itu juga harus disyukuri. Iya, jadi buat teman Pro 2 yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Tapi by the way, Tasya pernah pernah sakit gak? Sakit terberat kamu pernah gak, Tas?
1: Pernah.
0: Apa tuh? Sakit hati? Sakit apa, Tas?
1: Sakit demam sih, Kas.
0: Oh, demam, ya. Tapi sampai rawat opnem gitu ya?
1: Enggak, tapi
0: berarti kamu gak pernah opnem?
1: Enggak pernah.
0: Ih, keren. Operasi gak pernah juga?
1: Enggak.
0: Ih, jangan ya. Bagus, Tasya, kamu selalu menjaga kesehatan. Berarti kamu sering minum air putih ya?
1: Enggak juga. Masih kurang sih minum air putih, Kak.
0: Apa tuh yang bikin kamu jadi gak pernah dirawat?
1: Karena aku minum vitamin sih, Kak.
0: Oh, vitamin apa?
1: Vitamin kayak Imbus sama obat tambah darah biar
0: gak tiap lemes. Hari?
1: Iya.
0: Imbus dan?
1: Obat tambah darah.
0: Obat tambah darah, obat tambah darah itu yang apa sih?
1: Yang
0: kemasannya merah itu kan, merah silver itu kan. Itu.
1: Yeah.
0: Oh, okay. Boleh nih di notes sama produk buat kita coba. Kalau Imbus yang warna apa?
1: Imbus yang obatnya warna kuning itu loh, Kak.
0: Oh, yang kuning kan ada banyak kan, ada Imbus kuning, ada Imbus apa gitu. Yang kuning ya.
1: Yang kuning.
0: Okay, itu minumnya tiap pagi.
1: Enggak juga,
0: tiap
1: tergantung aku ingatnya.
0: Oh, oke, okay. Berarti kamu nyetok tiap bulan tuh banyak gitu ya?
1: Iya.
0: Fun fact-nya teman Pro 2, ibunya Tasya ini kerja di rumah sakit ya.
1: Iya.
0: Mungkin dikasih advice buat Tas minum ini gitu. Jadi lebih sehat. Karena kalau kakak sendiri udah 25 plus gitu ya. Jadi kayak dikit-dikit pijat. Kalau dihitung-hitung lumayan duitnya gitu. Ini bisa indis ekonomi, bisa uangnya digunakan buat umroh. Ya kan, sekali pijat tuh kan ratusan ribu kan.
1: Lumayan.
0: Bener, jadi minum Imbus aja. Berarti kamu gak pegal-pegal juga?
1: Pegel-pegel tuh pasti sih katanya hari.
0: Tapi
1: capek.
0: Tapi yang kamu rasakan gak mudah sakit. By the way teman Pro 2, sekarang kita ada di informasi hiburan. Informasi pertama datang dari Pamungkas sampai Perunggu, yaitu Rising of the Sound yang bakal jadi festival musik paling ditunggu tahun ini. Nah, katanya akan diselenggarakan di berbagai kota yang ada di Indonesia teman Pro 2. Pamungkas aku tahu sih, tapi kalau Perunggu aku gak ngikutin banget. Kalau kamu?
1: Aku tahu gitu aja sih, Kak.
0: Oh, berarti bukan tipe-tipe musik.
1: Iya.
0: Yeah. Karena kita berdua kan K-popers ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh, Pro 2 itu dia dulu informasi dari kita. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Pro juga teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Mala dan juga
1: Tasya.
0: Iya, by the way teman Pro 2 yang belum pernah ngelihat Tasya, Tasya tuh kayak cewek-cewek di anime, tapi bedanya pakai hijab. Kamu suka pernah nonton anime enggak?
1: Enggak
0: ya, enggak suka banget. Pokoknya harus Korea berarti.
1: Ya.
0: Oke, ada informasi apa nih Tasya?
1: Jadi hari ini tuh kan ada film baru tayang.
0: Oh iya, dari
1: Indonesia. Jadi judulnya ini Rumah Sakit Angker Korea, Kak.
0: Oh, yang itu. Iya. Itu beberapa kali udah di-mention, jadi aku penasaran.
1: Iya.
0: Terus gimana?
1: Terus ternyata ini tuh ceritanya tentang sebuah rumah sakit tua yang menyimpan misteri gitu, Kak.
0: Oke.
1: Dan ada kejadian supernaturalnya juga.
0: Iya. Katanya tempat itu bahkan dianggap paling berhantu di dunia. Terus.
1: Ya gitu deh.
0: Nah, menariknya teman Pro 2 yang Amala baca ya dari beberapa artikel juga. Jadi film Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini itu tuh atau 402 Rumah Sakit Angker Korea. Aku enggak tahu kenapa namanya 402 ya kan. Kamu tahu enggak kenapa namanya 402?
1: Enggak tahu juga, Kak.
0: Nah, jadi ternyata teman Pro 2 itu tuh remake dari film sebelumnya. Jadi dulu tuh pernah dibikin film dari versi Korea Selatannya dan ternyata sukses besar, terus di remake versi Indonesianya, terus dipakailah akhirnya jadi film Indonesia gitu. Tapi yang menarik dari dua sequel film ini teman Pro 2 adalah sama-sama menggunakan sudut POV dari para pemain. Jadi kita tuh seolah sebagai karakter dalam film tersebut. Kameranya tuh gak ditaruh kayak kamera pada umumnya yang bisa ngelihat semua karakter, tapi kamera tuh ditaruh di atas kepala. Karena memang mereka tuh kan ceritanya kayak lagi nguji coba apa perjalanan spiritual gitu kan.
1: Dokumenter gitu.
0: Bener. Kalau kayak dulu tuh aku inget banget waktu kecil di TV tengah malam jam 10 tuh ada Dunia Lain. Kamu pernah nonton itu juga nggak?
1: Pernah.
0: Ya, itu kan serem banget kan. Nah, jadi teman Pro 2 kenapa namanya 402 Rumah Sakit Angker Korea? Karena angka 402 itu merujuk pada nomor ruang 402. Jadi rumah sakitnya tuh gede banget ternyata dulu, yaitu bekas ruang ICU yang dikenal sebagai area dengan aktivitas paranormal paling intens dan mengerikan di dalam rumah sakit gitu. Jadi kalau dianggap ruang 402 itu sebagai kamar yang paling terkutuk. Itu ruang ICU, berarti ruang tunggu ya.
1: Iya.
0: Terus angka ini diangkat menjadi judul utama karena seluruh teror utama dan puncak cerita berfokus pada ambisi para konten kreator buat membuka dan masuk ke dalam ruang 402 demi mendapatkan jutaan penonton secara live gitu. Jadi jutaan penonton yang dimaksud itu adalah kita sendiri yang nonton nanti di bioskop gitu. Aku penasaran sih film, kenapa ya Korea akhir-akhir ini tuh sering banget meluncurkan film-film horor. Kamu ke Tasya?
1: Gampang sih, Kak.
0: Iya kan, mau jadi
1: Zombie
0: Koloni,
1: terus
0: Samokji, terus ini juga 402 gitu. Apakah mungkin Korea udah mulai melek kalau misalkan banyak fans film-film horor dari berbagai dunia gitu ya. Karena kan film mereka yang masuk box office atau yang apa sih namanya yang naik itu kan film horor juga kan. Apa horror sih, Exhuma?
1: Iya, Exhuma.
0: Bener, teman Pro 2 gitu deh. Pokoknya bakal banyak banget nanti kejutan yang gak ada habisnya katanya di film ini. Kira-kira kamu udah kebayang gak pengen nonton film ini bareng sama siapa?
1: Sama teman sih, Kak.
0: Masa? Sama teman tapi mesra?
1: Enggak.
0: Nah, teman Pro 2, sejatinya film ini ternyata diadaptasi gitu ya dari film yang pernah digarap sama Anggi Umbara. Dan film ini tuh lebih mengangkat tentang kesehatan mental ternyata gitu. Aduh, aku jadi pengen nonton banget. Bahkan katanya hal ini akan menghadirkan kejutan, yaitu akan hadirnya jelangkung. Iya, jadi kan kalau Korea kan versi hantu yang di Korea kan. Ini versi hantu
1: Indonesia.
0: Bener. Kejutan ini bukan hanya datang dari sosok jelangkung, tapi tentang karena kebocoran ini akan tetap disimpan gitu ya. Jadi kamu tinggal siap-siap dan menantikan aja. Menurut aku hantu-hantu jelangkung tuh udah gak eksis lagi kan.
1: Iya.
0: Jelangkung, suster ngesot, apa lagi ya? hantu jeruk purut yang gak ada kepalanya. Sekarang tuh hantu-hantu tuh udah berubah, berevolusi jadi hantu-hantu modern gitu. Ya kan, Om Pro 2 ada perbedaan hantu pada zaman-zamannya gitu. Jadi kamu nantikan aja, nanti kamu bisa tunggu di bioskop Tanah Air. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal ada Senja Sudut Kata dari Samuel Cipta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak terasa banget, ternyata udah 15.36 aja ya Tasya. Ya. Iya, informasi terakhir dari Tasya ada siapa ini?
1: Ada dari Justin Bieber nih Kak.
0: Oh my suami, kenapakah dia?
1: Jadi buat yang penggemarnya Justin Bieber nih, nanti Justin Bieber tuh bakal menghibur Piala Dunia nih Kak.
0: Oh tampil juga?
1: Iya, dia bakal tampil. Karena kan sebelumnya dia gak ada kan ya Kak.
0: Benar.
1: Yang tampil sebelumnya kan baru dikabarkan cuman BTS, Shakira, Madonna, dan lain-lain. Jadi dia bakal resmi bergabung nih Kak sekarang.
0: Oke, informasi dari mana tuh?
1: Dari RRI Kak.
0: Oke, keren banget. Tapi memang Justin Bieber akhir-akhir ini aku lihat kayak udah sadar gitu kalau dia tuh adalah JB. Selama ini kan dia kayak mengurung diri, tidak tampil di mana-mana. Tapi aku juga mau sih jadi Justin Bieber sekali tampil udah kayak 7 turunan ya kan. Nah, teman Pro 2, jadi Justin Bieber akan dipastikan akan tampil nantinya di halftime show final Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 19 Juli di New York Jersey Stadium Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh FIFA bersama Global Citizen, di mana penampilannya juga akan menjadi sejarah baru karena ini kali pertama kalinya Piala Dunia menghadirkan pertunjukan halftime show berkonsep megah seperti Super Bowl gitu. Jadi kayaknya tahun ini emang benar-benar konser musik di mana-mana, apapun diadain konser gitu ya. Kemarin juga Coachella. Terus Justin Bieber udah lama banget nggak tampil di Coachella dan dia tampil lagi gitu sih, keren banget. Dan aku baru tahu gara-gara di Coachella, kalau orang beranggapan kayaknya Justin Bieber tuh malas banget buat nyanyi ya kan, muterin lip sync dia, terus nyanyi bareng sama lip syncnya dia, ternyata itu tuh lagunya semua udah pernah dia jual sebelumnya.
1: Iya,
0: keren banget. Saking dia tuh ternyata pernah melewati fase terpuruk ya, yang kita mungkin semua nggak tahu gitu, tapi ternyata dia berhasil melewati itu semua. Dan istrinya Hailey Bieber ya, yang katanya menyemangati dia bahkan sampai saat ini gitu. Jadi aku juga baru tahu kalau Justin Bieber tuh punya sakit mental gitu ya ternyata ya.
1: Aku juga baru tahu.
0: Selena Gomez pun juga sama. Tapi Hailey seperti perawat katanya gitu. Keren-keren sih teman perawat dua. Semoga kita bisa dicintai sekurang-kurangnya ya. Kayaknya kalau Justin Bieber bisa berbahasa Indonesia, mungkin dia akan berteman sama Pamungkas kali ya atau Hindia gitu. Dia bikin lagu berterima kasih kepada Hailey. Tapi lagu-lagunya dia juga ini kok menceritakan tentang istrinya kan. Terus anaknya juga gak pernah diekspos wajahnya, tapi dari belakang tuh kepalanya Justin Bieber banget gitu. Kayak ketahuan, oh ini Justin Bieber mini. Oke deh teman Pro 2, itu dia tadi informasi hiburan dari kita. Waktunya Tasya pamit setelah siaran dari tadi pagi ya Tas. See you hari Jumat ya, dan selamat menyambut akhir pekan. Tapi satu hari lagi teman Pro 2, hari Jumat besok, tetap semangat aja. Bye bye.

0: Oh, saat media sosial belum ada. Buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah. Hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

Oke, okay, Pro 2 teman terbaik kamu di Sore Ceria bareng sama Amala. By the way, teman Pro 2 ya, sesaat lagi kita akan beralih ke pukul 16 dan nanti kita bakal hadirkan ada obrolan Sore Ceria juga. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya. Karena sore ini tuh panas banget. Mendingan kita mendinginkan diri dengan musik-musik yang udah disiapkan sama musik director kita. Ada lagunya dari Save My Love dari Marshmello dan juga Ellie Goulding yang bakal kamu dengerin.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, okay, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai hai. Kita back to lagi nih di Sore Ceria. Dan malah enggak sendirian, tapi ditemenin juga sama Bia dan juga sama Felim. Hai, selamat sore.
1: Halo.
2: Sore, Kak. Sore.
0: Bagus kok suaranya ya. Ada Bia sama Felim. Boleh yang perkenalkan dirinya dulu, dari Bia dulu deh.
1: Oke, halo sobat Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Iya.
1: Perkenalkan, nama aku Biani Anesha Mangkin. Aku mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oke, berarti kamu jago banget ya bahasa Inggris ya, Bia ya?
1: Lumayan.
0: Pertama kali belajar bahasa Inggris itu dari mana?
1: Dari film.
0: Dari kebanyakan anak-anak bahasa Inggris tuh aku tanya dari film ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Jadi kamu nonton film without subtitle?
1: Awalnya pakai subtitle.
0: Terus
1: lama-lama kan ngerasa kayaknya ini harus coba enggak pakai subtitle deh biar ngerti gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi lama-lama kebiasa lah.
0: Oke. Okay. Sampai bisa tahu kayaknya aku harus ngambil jurusan bahasa Inggris tuh kapan?
1: Dari SMK.
0: Oh, kamu SMK juga?
1: Iya, SMK.
0: Jurusan
1: multimedia.
0: Ah, aku administrasi. Hmm. Tapi kita kuliah kan?
1: Iya.
0: Iya, memang kuliah tuh harus ya, tapi Pro 2. Berarti kamu asli orang mana nih, Bia?
1: Orang Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Oh, kelihatan sih Dayak banget.
1: Iya.
0: Ya. Kita move ke sebelahnya, ada cewek manis namanya Felim. Hai Felim.
3: Halo semuanya.
0: Iya, sapa dulu dong.
3: Halo teman Pro 2, aku Felim Alzena Nandita dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya juga di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan udah semester 4.
0: Berarti kalian tuh masuk 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya benar.
0: 2000 berapa ya itu ya?
3: Itu 2024 Kak.
0: Ya. Oke, okay. Dulu sekolahnya di mana tuh?
3: Aku kebetulan SMA-nya itu di pesantren di Sampit.
0: Apa namanya?
3: Namanya Pondok Pesantren Darul Amin.
0: Oh iya, aku juga dari Sampit kok sekolahnya. Iya.
3: Oh my god.
0: Kamu Ketapang apa Bambang?
3: Aku di itu agak arah ke ujung Kak. Udah ujung Sampit gitu.
0: Oh,
3: udah.
0: Bukan Ketapang atau Bambang?
3: Iya, Bambang lah deketnya.
0: Oke. Okay, okay.
3: Kalau Ketapang kan di sebelah sana.
0: Bener. Anak pesantren ngambil bahasa Inggris.
3: Iya bener.
0: Apa yang memantik kamu buat? Kayaknya aku harus kuliah jurusan bahasa Inggris deh.
3: Sebenarnya kalau di pesantren tuh bahasa Inggrisnya gak terlalu kuat ya Kak.
0: Mm-hmm.
3: Tapi aku udah tertarik sama bahasa Inggris dari SD mungkin ya.
0: Mm-hmm.
3: Karena ya itu tadi lagu.
0: Oh.
3: Lagu, film gitu, denger-dengerin gitu. Suka aja kayak cari artinya sendiri, translate-in sendiri gitu. Jadi mungkin dari situ kosakatanya ada gitu.
0: Oke, okay. Ada tantangan gak? Kayak teman-teman kamu kan mungkin bukan dari sekolah pesantren ya, yang udah bahasa Inggrisnya ini banyak gitu ya. Sedangkan kamu dari pesantren mungkin lebihnya ke bahasa Arab gitu ya. Ada tantangan kayak gitu gak?
3: Cukup ada, tapi untungnya aku mudah lah beradaptasi gitu bisa.
0: Karena memang passionnya ya.
3: Iya, soalnya suka Kak. Dan suka itu pasti bisa dikejar.
0: Iya. By the way, teman Pro 2 Bia sama film ini yang nantinya kedepannya bakal ngisi Pro 2 apa teman?
3: Pro 2 English Corner.
0: Bener. Setiap Selasa minggu kedua dan keempat. Jadi kalau misalkan minggu pertama dan minggu ketiga tuh ada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Palangkaraya, terus anak-anak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya juga bakal ngisi teman Pro 2. Nanti temanya bakal apa? Stay tune aja, lihat Instagram ya. Nanti kita bakal force publish juga muka mereka berdua.
3: Oh my god.
0: Ini adalah jalan pertama kali katanya siaran di radio ya.
3: Iya yeah, benar, pertama kali.
0: Tapi udah ngajar sering kalau film ya.
3: Iya yeah, pernah.
0: Pernah
3: side job lah. Di private.
0: Benar. Aku suka sih sama mahasiswa zaman sekarang ya. Dulu waktu mahasiswaku zaman aku kayak masih banyak banget yang kupu-kupu gitu loh.
3: Oh.
0: Kalau sekarang tuh orang kalau sekupu-kupunya pun tetap ada side jobnya atau kura-kura gitu.
3: Iya benar Kak.
0: Iya, atau mungkin dia bakalan nggak apa-apa sih kupu-kupu tapi fokus banget belajarnya misalkan ya kan. Gitu. Jadi apapun pilihan kamu semoga bermanfaat aja. Dan mungkin sebelum kita tutup ada pesan nggak buat teman Pro 2 biar dengerin Pro 2 English Corner? Kenapa?
3: Mungkin biar sama-sama bisa ya, kita sama-sama belajar, jadi kita lebih mendalami bahasa Inggris karena bahasa Inggris tuh penting loh gitu.
0: Oke, kalau Bia ada nggak?
1: Sama sih kurang lebih sama Felim, karena sekarang kan kayaknya apa-apa serba bahasa Inggris ya.
0: Bener.
1: Apalagi ya itu penting bahasa Inggris karena bisa menghubungkan kita dengan dunia luar, dari pengetahuan kita bisa lebih luas. Jadi ya itu.
0: Iya, pokoknya teman Pro 2 gak bakal bosan karena programnya juga gak 100% berbahasa Inggris ya. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil pangan, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar

Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Hai hai hai, masih di Sore Ceria. By the way teman Pro 2, kamu tahu gak ternyata sederet film horor Indonesia itu ada yang terinspirasi dari kisah nyata. Dan bahkan ini tuh menjadi film yang menarik perhatian karena menghadirkan cerita menegangkan dengan nuansa yang terasa lebih nyata. Dan kita tuh kayak dibawa ke lorong waktu untuk kembali ke masa itu. Paling pertama ada film Danur tahun 2017. Jadi ini tuh menceritakan tentang jurnal Risa atau Risa yang diperankan sama Prilly Latuconsina yang merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk halus termasuk arwah anak-anak Belanda. Dan seiring waktu persahabatan itu berubah menjadi ancaman ketika Risa menyadari tidak semua makhluk memiliki niat yang baik. Kita beralih ke tahun 2022. Ada KKN di Desa Menari. Jadi KKN di Desa Penari ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani KKN di desa terpencil dengan aturan yang sangat sakral, termasuk larangan melewati kawasan tertentu yang dianggap keramat. Setelah beberapa mahasiswa melanggar pantangan karena penasaran, teror gaib berubah menjadi tragedi mengerikan yang mengancam keselamatan mereka. Terus teman Pro 2 di tahun 2023 juga ada namanya film Di Ambang Kematian. Ini tuh mengikuti dari Nadia yang diperankan sama Taksya Namya terancam menjadi tumbal pesugihan ilmu hitam ayahnya. Jadi Suyatno diperankan oleh Rifnu Wikana. Ancaman itu bermula setelah ibunya meninggal mengenaskan pada tahun 2002. Akibat kutukan yang terus menghantui keluarganya, 10 tahun kemudian kakaknya Yoga diperankan oleh Wafda Saifan Lubis turut menjadi korban kutukan tersebut. Dan Nadia kemudian berjuang menghentikan kutukan maut yang menuntut tumbal baru setiap satu dekade. Nah teman Pro 2 masih banyak lagi ya film-film yang diangkat dari kisah nyata. So tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita dari tadi ngomongin tentang film dari kisah nyata yang ternyata diangkat menjadi film horor. Kalau tadi ada KKN di Desa Penari, terus juga ada film tentang Danur, terus ada film Diambang Kematian. Nah, nomor 4 adalah film Sumala tahun 2024. Jadi film Sumala ini terinspirasi dari urban legend Semarang tahun 1948, mengisahkan Sulastri yang bersekutu dengan iblis demi memiliki seorang anak. Jadi ia akhirnya melahirkan Kumala dan Sumala. Lalu arwah Sumala bangkit membalas perundungan terhadap Kumala yang setelah dibunuh ayahnya. Jadi ayahnya tuh pernah membunuh Sujiman pernah membunuh Sumala yang pada saat itu tuh dianggap sebagai anaknya iblis gitu. Sedangkan yang satunya Kumala tuh adalah anaknya manusia gitu deh pokoknya teman Pro 2. Terus yang kelima adalah Dosen Gaib, judulnya Sudah Malam atau Sudah Tahu. Ini tuh dimainkan tahun 2024 dan diangkat juga dari urban legend yang viral pada 2016 tentang sosok misterius Pak Bakti. Nah, teror muncul saat Pak Bakti ngajar di kelas remedial malam. Jadi ada 4 mahasiswa sampai mereka menyadari kakinya tidak menapak tanah gitu. Terus yang keenam adalah Santet Segoro Pitu. Film ini tahun 2024 yang diangkat juga dari kisah nyata di Semarang tahun 1983 tentang teror ilmu hitam. Akibat persaingan bisnis, keluarga Sucipto mengalami teror hingga Ardi berusaha mengungkapkan dalang di balik peristiwa mengerikan tersebut. Dan film horor ini menawarkan sensasi berbeda karena memadukan hiburan dengan cerita yang dipercaya pernah terjadi. Di antara keenam film ini, mana nih teman Pro 2 yang paling kamu ingat? Kalau aku sih KKN di Desa Penari, mungkin karena rame aja kali ya. Terus aku juga pernah nonton film yang judulnya Sumala sama Dosen Gaib. Nah, sisanya 3 ini lagi itu belum teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang pernah nonton boleh komen-komen aja.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya, terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kalau

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu pop religi Indonesia. By the way teman Pro 2, sambil menunggu kumandang azan maghrib yang pada hari ini itu ada di pukul 17:31 waktu Indonesia Barat, nantinya juga kita akan bergabung bersama Pro 2 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi buat kamu tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Mendengar, saatnya kita dengar azan salat maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin kamu udah menonton gitu ya drama Korea dengan judul Teach You a Lesson. Ternyata teman Pro 2, film Agent Kim Reactivated berhasil menyingkirkan Teach You a Lesson dari posisi puncak daftar tayangan televisi non bahasa Inggris terpopuler di Netflix global yang bertahan selama 4 pekan di posisi teratas. Berdasarkan data resmi pada hari Rabu, drama terbaru Kim Mu-yeol itu harus bergeser ke posisi kedua dengan mengantongi 4,7 penayangan selama pekan pelacakan terbaru yang berakhir pada hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Namun capaian ini tuh gak berhasil mempertahankan peringkat teratas Teach You a Lesson saat Agent Kim Reactivated melesat ke posisi puncak dengan mengantongi 10,5 juta penayangan di pekan debutnya. Meski posisi dan angka terbaru Teach You a Lesson ini menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencatat 7,3 juta penayangan, serial yang rilis sejak 5 Juni ini masih kuat menguasai top 10 Netflix global selama 5 pekan berturut-turut yang mencakup 54 negara. Memang keren banget sih ya teman produk. Jadi Teach You a Lesson tuh dia menceritakan tentang gimana dunia pendidikan, tepatnya sekolah, itu tuh diisi gak cuman sama pelajar atau siswa-siswi aja, tapi juga diisi sama para-para preman. Dan katanya mereka tuh gak cuman menyelamatkan antara guru atau siswa aja, tapi mereka selalu membela para korban. Jadi korban tuh entah dari pihak guru, entah dari pihak murid atau siswa. Dan ternyata rata-rata kasus yang diangkat per episodenya tuh berbeda-beda, dan menariknya itu juga diambil dari kisah nyata. Jadi buat kamu yang pengen nonton atau mungkin salah satu korban bullying, kayaknya hampir semua orang pernah ngerasain bullying ya teman Pro 2, wajib banget nonton Teach You a Lesson, karena di sana tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: virtual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
2: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
1: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
2: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
1: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
2: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
1: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
2: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
1: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
2: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Ihsan. Selamat sore Kak Ihsan, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 10 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak Aisan untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu sepanjang besok Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih di informasi terup to date. Kali ini teman Pro 2 bakal ada film baru. Namanya adalah Minal Aizin Mohon Maaf Minta Rizki. Nah, tapi ternyata teman Pro 2 fun fact-nya, Fadil Jaidi selaku pemeran utama itu katanya sempat menolak untuk memainkan film ini. Jadi Fadil Jaidi ini adalah content creator sekaligus dia tuh pernah jadi aktor juga, tapi cuman jadi pemeran pembantu aja. Nah, kali ini dia bakal jadi aktor atau pemeran utama. Nah, dan sempat ditawarkan oleh Baim Wong ada film Minal Aizin Mohon Maaf Minta Rizki buat diperankan sama Fadil Jaidi. Awalnya Fadil Jaidi itu menolak katanya karena dia tuh khawatir tidak mampu memenuhi ekspektasi penonton, yang menjadi alasan utama Fadil di balik keraguannya. Karena menurut Fadil selama ini ia beberapa kali menerima tawaran bermain film, namun sebagai sebagian besar tawaran tersebut ia tolak karena merasa belum siap terjun lebih jauh ke dunia seni peran. Tapi teman Pro 2, kesempatan ini akhirnya berbeda ketika datang dari Baim Wong. Fadil mengatakan Baim menjadi sosok yang paling meyakinkan untuk mencoba tantangan baru di dunia akting gitu. Intinya bikin Fadil jadi lebih nyaman, dan Fadil meminta Baim untuk memberikan penilaian secara jujur terkait kemampuannya. Ia bahkan meminta agar dirinya langsung diberitahu apakah dianggap tidak sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Dan Fadil mengaku tidak ingin ada rasa sungkan selama proses pemilihan pemain berlangsung. Baginya kejujuran jauh lebih penting dibandingkan harus memaksakan diri memerankan karakter yang tidak cocok. Betul sih teman Pro 2, apalagi kalau misalkan kita udah beli filmnya gitu ya, terus kita puas sama hasil filmnya, sama pemeran filmnya, itu kayak kita pasti akan nonton lagi, bahkan ya gak sih sama Pro 2. Nah, so buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, informasi terup to date.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.

Ya, Pro juga teman terbaik kamu. Seperti biasa, di hampir pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jak buat dengerin musik live chat nasional yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Dan kali ini bintang tamu kita ada Jordi Riz ya. Nanti tamu Pro 2 bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 Jak, ada Edit dan juga ada Devi. Dan by the way, nanti di pukul 20 kita akan relay bersama Pro 2 Banjarmasin juga sampai tutup siaran. So buat kamu, thank you banget udah dengerin Pro 2 Palangkaraya dari tadi pagi sampai sekarang. Tetap sehat, jaga kesehatan. Ternyata kesehatan itu adalah nikmat banget ya teman Pro 2. Jangan sampai sakit juga. Terus jangan lupa happy, karena besok udah hari Jumat. Dan lusa kita udah weekend. Nanti besok Jumat malam hari Amala bakal nemenin kamu. So buat tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gaya.
0: Gaya.
1: Dakdikdukder. Ini yang tahu milenial doang, Gen Z kayaknya nggak tahu deh.
0: Iya sih. Ya,
1: iklan itu nggak tahu.
0: Nggak ya. Tahu, iya iya. Ya, dulu tuh iklan di TV tuh
1: senempel itu,
0: seberlomba-lomba untuk bisa mendapat attention kan.
1: Iya.
0: Kayak ada aja slogan-slogan yang nggak. Yang lucu gitu loh, yang akhirnya tuh orang-orang jadi tahu gitu ya. Kadang si brandnya tuh dapat

0: Engagement tinggi, cuma daya belinya mungkin gak terlalu. Cuma kayak orang nempel gitu sampai sekarang lo. Lo coba denger iklan Daya tuh tahun berapa? Sampai sekarang lo, sampai sekarang tuh nempel kan?
1: Dulu waktu gua kecil yang paling nempel lagi selain iklan itu adalah tagline ya. Tagline itu adalah permen.
0: Permen.
1: Dingin-dingin empuk.
0: Oh, dingin-dingin empuk. Terus juga kuis dulu kan, jali-jali, terus juga
1: jari-jari.
0: Iya, jari-jari maksudnya. Kan gua cadel dulu. Iya, yeah, yeah. Terus apalagi tonton-tonton TV ya?
1: Banyak lah. Bando.
0: Ya ampun, iya. Yeah.
1: Apa kabar dunia?
0: Baik, baik
1: sekali. Enggak gitu dong. Lu bukan milenial berarti.
0: Lu anak spontan.
1: Apa kabar dunia tuh jawabnya tetap asyik.
0: Iya. Yeah. Ini ada juga Love and Gaul.
1: Peace, Love and Gaul.
0: Itu apa ya, film program itu, Dika kan?
1: Planet Remaja.
0: Iya, Planet Remaja kan. Udah?
1: Yaudah, habis ini ada
0: remaja yang beneran ya. Yang siaran.
1: Ada Davi sama Edit di Music Live Chat dan disiarkan di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Bye. Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 bersama gue, Editama.
0: Info Pro 2.
1: Harry Styles berhasil mencatatkan Guinness World Record keduanya untuk kategori residensi terlama di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan, yaitu total 12 konser. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Coldplay dengan 10 pertunjukan saat Music of the Spheres World Tour pada tahun 2025. Ini merupakan rekor Guinness World kedua Harry Styles setelah As It Was yang meraih 2,28 miliar unit setara streaming langganan digital secara global pada tahun 2022.
0: Info Pro 2.
1: Justin Bieber dan BTS, dua nama musisi besar yang siap mengunjang halftime show final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tanggal 19 Juli nanti. Penampilan bersejarah kedua musisi besar dalam satu panggung yang sama akan menjadi momen yang paling dinantikan. Gak cuma itu, ada Shakira juga, Burna Boy dan juga Madonna dan juga lainnya yang siap mengunjang halftime show final Piala Dunia 2026.
0: Info Pro 2.
1: Musisi SZA secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya mengalami diagnosa mengidap autisme high function autism setelah menjalani evaluasi medis. Hal ini dibagikan melalui akun kedua SZA berupa postingan foto dokumen klinis resmi.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Yeah, Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul.
0: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
1: Wah, bukan. Bukan
0: ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi.
0: Yes.
1: Di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong.
2: Udah lo.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya,
0: itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak?
2: Buset, udah langsung ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih.
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang?
1: Benar. Gua ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu kan. Sambil makan sebuah buah.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Enggak, di mana? Kota-kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh. Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di... Ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan?
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya yeah, itu bener.
0: Kalau kangen tintin tinggal buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih, terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah, gue pernah tahu. Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Bener. tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame itu
1: kan. Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Yeah.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah
2: lirik. Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman enggak apa-apa.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain. Aku sama Kak Virgon.
0: Okay.
2: Sama Kak Virgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja.
0: Suka.
2: Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
1: Betul.
0: Gitu sih, maksa banget bikin
1: training. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masih dibalik aja ya, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya.
0: Kita
1: ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis 2 single lagi. Okay. Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya baru baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, yeah, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengaspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Jadi saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua terak.
0: 20?
2: Bukan.
1: Banyak gitu.
0: Enggak.
2: Kalau curhat, ya lu gitu. Iya, jadi tentang lu jangan distract dulu. Gue jadi tentang gue mau blank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu sama tinggal yang gak pernah gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah. Iya, jujur, susah.
2: Nah itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu, susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
2: pasti. Tapi gini, tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu. Maksudnya dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Yeah. Oke.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Sebenarnya
1: agak seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul.
2: Masih
1: ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: ya. Kalau tabrak pakai bus.
1: Kok horor
0: kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Yang
2: Pak. Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105,
1: atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorang yang siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice.
0: Alright. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk keluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pilih gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
2: Gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya, guys. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya?
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top
2: 3? name one boleh sih. Name one, kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini, dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tau.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning dia putar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya.
1: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Oke. Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Ayo siapa ya?
0: Siapa?
2: Udah, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Money
0: pasti
2: ya kan? Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diop sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih
2: karena dia kan asik banget.
1: Iya, ya,

0: Aziz Riz.
1: Aziz Riz.
2: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
2: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
0: Serin, thank you so much ya.
2: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur, yeah. Jujur.
2: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksud itu jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah, kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan.
2: Yeah.
0: Tapi ya tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
2: Iya, yeah, nice. So,
0: dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
2: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
2: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa? Magic.
2: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
0: Oh, benar.
1: Oke.
2: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
0: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
2: Wah,
0: hidup baru aja udah.
2: Benar.
0: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu itu udah susah. Kalau itu susah sih.
2: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
2: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
0: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
0: Let them.
1: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
2: Let them.
0: Okay. Let them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah, seperti itu dia, benar-benar. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah.
2: Bener. Oh my god. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana? Coba ulang lagi.
2: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
2: Iyalah
0: musisinya, karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita nggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
2: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana? Gimana maksudnya?
2: Kita pelan-pelan bisa coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Oke.
2: Artis
1: sama
2: misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
0: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak

0: Ya, maksudnya kita akhirnya bisa nutup matanya kayak aduh tapi gimana gue I like the song.
1: Yes. Yeah,
0: it,
1: yeah,
0: it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu.
1: Yeah, yeah,
0: sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah, yeah, pernah ada masalah.
2: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul, betul enggak kebukti mau maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak.
1: Yeah, yeah,
0: sih, the song is actually really good gitu.
1: Yeah, yeah,
0: and why won't you like it? It's yeah, good, it's good juga gitu.
1: Benar.
2: Jadi gitu
1: bener
2: ya. Sih.
1: Yes,
2: berarti
1: yes, yes,
2: ya lebih susah makes untuk ngikutin posisinya.
1: Posisinya benar.
2: Ya. Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
2: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
0: Ameng.
2: Ameng.
1: Oh, Ameng.
0: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
0: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng enggak tahu tuh.
0: Ameng pakai U enggak Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira kalau aku apa jadi nih makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke. Okay.
0: Dia sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak, yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Ya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya.
1: Which is
0: lagunya ada artinya.
1: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes re.
1: Oh,
2: bikin jadi nangis.
0: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar. Bisa
2: enggak lu jago banget sih?
1: Kita
2: salam dulu. Langsung ke pikiran lo dia.
1: Udah.
2: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
2: Nasi tembok karena ini.
1: Iya, gokil sih.
2: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
2: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, empat lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang, 3 lagu deh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun nggak usah ribet, kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan, tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
2: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Itu
2: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
2: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz
0: Lisius. Sebenarnya nama.
1: Gak
0: sih, jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya bener.
0: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
1: Kenapa
0: Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wow.
1: Udah rame sih. Lope hijau semua isi ya.
0: Disaster
2: ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener,
0: galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Gimana sih?
2: anyway, thank you banget loh Jordi.
0: Gue yang thank you banget.
2: Thank you
0: banget. Kalian seru banget.
2: Thank you, thank you.
1: Thank you, thank you.
0: So fun.
2: Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours deh.
0: Never Hours.
1: MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
2: Dan masih ya.
0: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

95,2 FM Area One Masing, teman terbaik kamu. Eki, teman buat ayo udah kita ikuti bersama ya. Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi di Pro 2 Area One Masing bersama Selina, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik. Dan juga selain ini bakalan ada Community Talk. Kita bakal ngebahas tentang komunitas-komunitas ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terbarunya, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
1: Intermezzo.
3: Foto doang sejam. Makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

95.2 FM, Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih orang Sabrina ya. Dan aku ucapkan selamat malam teman luas semuanya yang sedang berada di depan halaman Radio Banjar Masin juga ya, yang lagi makan, nyari minum. Semoga saja terhibur dengan berbagai macam informasi yang aku sampaikan juga ya. Dan ini sudah saatnya di Community Talk, kita ngebahas tentang komunitas. Dan malam hari ini aku mau ngebahas tentang manfaat-manfaat yang bisa kamu rasakan ketika gabung komunitas. Apalagi buat kamu yang pengen nambah pengalaman, terus juga daripada gabut ya teman berdua, lebih baik melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya. Dan tidak banyak yang menyadari ya teman berdua bahwa ada banyak sekali nih manfaat kalau misalnya kamu tuh gabung komunitas, utamanya untuk karir kamu dalam jangka panjang. Kalau misalnya kamu ke dalam golongan yang suka dengan pengalaman baru ya teman berdua, dengan gabung komunitas, kamu bisa memperluas koneksi profesional. Terus juga melatih keterampilan komunikasi kamu, mendapatkan saran dan nasihat, berbagi ilmu, pengalaman, sharing satu sama lain juga. Dan masih banyak lagi manfaatnya yang nanti bakal aku bahas. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja. 95.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik.

0: prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
4: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
4: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

105,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Manfaat yang bisa kamu rasakan ketika gabung komunitas ya teman Rua, tentunya bisa memperluas koneksi profesional kamu. Siapa sangka nih ya teman Rua, kalau kamu bisa gabung memperluas koneksi networking profesional kamu juga di komunitas. Artinya, saat berada di komunitas, kamu tuh dapat berkenalan dengan orang-orang di dalamnya dan membuat kamu juga bisa terbantu ya untuk mengakses segala hal yang sebelumnya tuh kamu gak pernah menyangka bisa menjangkaunya. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam latar belakang tuh ya, saling sharing satu sama lain. Dan hal ini juga ketika kamu bergabung ya di komunitas, itu dapat berkenalan dengan banyak orang. Dan itu juga yang membantu kamu untuk mengembangkan berbagai macam bisnis misalnya ya teman gua, karena mampu menjangkau akses-akses tertentu dari setiap orang di dalam komunitas. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya kamu dapat mengembangkan diri kamu ketika bergabung dalam komunitas yang tentunya sesuai dengan minat kamu juga.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.

95,2 FM RI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Jazz dari Mata, lagu yang mengingatkan kita juga ya, nomor 2, kalau banyak hal besar itu memang berawal dari sebuah pertemuan dan saling lihat-lihatan gitu, atau saling mengenal. Nah, ngomong-ngomong soal pertemuan, nomor 2, ada satu tempat yang sering bikin kita tuh ketemu banyak orang, yaitu komunitas. Dari awal juga udah kita bahas juga ya, manfaat-manfaat ketika kamu tuh bisa gabung komunitas. Buat kamu yang mungkin masih ragu juga gabung komunitas, sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Salah satunya melatih kemampuan komunikasi kamu. Di dalam komunitas, kamu tuh bisa belajar menyampaikan pendapat, berdiskusi, mendengarkan sudut pandang orang lain, sampai membangun rasa percaya diri kamu tuh saat berbicara di depan banyak orang. Apalagi di era sekarang ya, nomor 2, skill komunikasi tuh sangat diperlukan. Penting banget buat kamu kuliah, dunia kerja, maupun juga kehidupan sehari-hari. Jadi enggak cuma nambah teman aja, tapi juga nambah pengalaman dan mengasah soft skill kamu yang bakal berguna untuk masa depan.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin tentang manfaat gabung komunitas ya, nomor 2. Bukan hanya bisa melatih komunikasi kamu ya, buat kamu yang lagi belajar public speaking gitu, tapi hal lainnya juga yang gak kalah berharga adalah kesempatan untuk saling sharing, berbagi ilmu pengalaman kamu. Karena di dalam komunitas nih teman 2, setiap orang itu bakalan datang dengan latar belakang yang berbeda kan ya. Nah, ada yang punya pengalaman lebih dulu, ada yang baru belajar. Di sini nih teman 2, kamu

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.

0: gunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas, helmmu untuk melindungimu.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dengan kamu bergabung komunitas ya Tema Perua, bisa membuka banyak peluang juga untuk berkolaborasi, bertemu dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan latar belakang yang berbeda ya Tema Perua. Jadi bisa saling melengkapi atau bertukar ide dan menciptakan peluang baru Tema Perua. Di saat yang sama juga kamu bisa belajar melihat berbagai macam sudut pandang, sehingga membuat kamu juga menjadi pribadi yang lebih terbuka, open minded ya Tema Perua, dan tentunya terus berkembang. Jadi Tema Perua, itulah tadi ya beberapa manfaat yang sudah aku sebutkan ketika kamu bisa bergabung dengan komunitas. Semoga jadi motivasi buat kamu juga nih mulai aktif di komunitas yang sesuai dengan minat kamu. Tentunya terima kasih buat Tema Perua semuanya yang masih stay tune, yang dari awal tadi ya Tema Perua sudah mendengarkan Perdua Iri Banjarmasin. Semoga saja dengan apa yang telah aku sampaikan tadi, ada kepikiran nih buat kamu yang kerasa gabut, bisa gabung komunitas sesuai dengan minat bakat kamu.

95,2 FM, Radio Nyeremasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman perdua dan masih berangkat ke Selinda. Sudah saatnya di Pro 2 request ya. Yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita di @RRI_Pro2Banjarmasin. Udah makin banyak aja nih ya di WhatsApp, di live TikTok nih teman perdua. Dan langsung aja aku bacain. Dirinya Mr. Ning tadi request lagunya Gea Indrawari 1000 kali, dan juga ada Julia yang request lagunya Angie Remuk. Check this out.

95,2 FM. Energi banyak masih teman terbaik kamu. Eki, makin banyak aja nih ya penonton di live TikTok kita tambah perlua dan sudah full ternyata juga requestan. Gercep banget masing-masing langsung request lagu favoritnya ya. Jadi buat kamu yang belum sempat untuk request, enjoy aja untuk dengerin musik-musik requestan di tambah perlua. Bisa jadi yang udah di request ternyata lagu-lagu yang pengen kamu dengerin juga. Tadi ada yang katanya di Kemang Sore request lagu Bagimu Negeri. Itu mah lagu wajib ya setiap info perdua atau closingan. Waktu closing. Emang ini langsung mau tutup siaran ya? Enggak ya. Oke, lanjut lagi nih, kita bacain requestan dari teman perdua. Ada Novita request lagunya Ruloni Parulian Walls Akhir Zaman, dan juga ada Just Love yang request lagunya Juicy Lucy Lampu Kuning.

105,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lampu kuning juisi lusi, udah dikasih peringatan tapi tetap ditancap gas ya tembok luah. Ini istilah buat kamu yang sebenarnya udah tahu tanda-tanda dia tuh gak suka sama kamu tapi tetap aja ngeyel ya tembok luah. Ujung-ujungnya sakit hati, tapi gak apa-apa. Yang namanya juga berjuang ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hati seseorang mungkin. Dan aku bacain lagi requestan Rito Mopper 2 di live TikTok kita. Tadi ada darinya Jesse dan juga Melly yang request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Lanjut lagi ada dari Mai yang request lagunya Salma Salsabil Hacu Cikidesa.

95,2 FM Media Bandung Masin, teman terbaik kamu. Aku ingatin lagi ya, tempat gue udah full requestnya, jadi gak bisa lagi request. Tapi enjoy aja untuk mendengarkan requestan-requestan dari teman berdua yang sudah aku masukin di playlist ya, teman berdua. Lanjut lagi nih teman berdua, ada dirinya Bubble yang request lagunya Tulus Teh Hijau. Kayak judulnya juga ya, teman berdua, teh hijau. Kalau diminum rasanya tuh hambar tapi menyehatkan. Mungkin ada juga buat teman berdua yang lagi di fase ini ya, teman berdua, lagi kosong, lagi perasaannya tuh gak ada sama siapa-siapa, bisa dikatakan mati rasa, tapi ternyata sehat-sehat aja gitu. Iki udah aku masukin playlist. Dan lanjut lagi ada dirinya Aku PNR yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila Takia. Check it out.

95,2 FM Medan Pada Masin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, pada dua request ya. Teman dua, lanjut lagi. Aku bacain requestan dari Sri Selalu tadi, yang request lagunya Sumpah Mati Rio Lasker. Dan juga ada dari B, yang request lagu Mesa Hira Di Ujung Minggu. Check this out.

95.2 FM. Enak banget masih teman terbaik kamu. Gak kerasa nih ya, hampir 1 jam menemani kamu di program Request Time nomor 2. Dan udah di menit-menit 51 ya. Sebagai requestan terakhir, masih ada 3 requestan ya teman terbaik. Dari Nyayan tadi yang request lagunya Nicky Backburner, dan juga ada Senorita yang request lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Dan terakhir ada darinya Yuen tadi yang request lagunya Nabila Takiyah, Jegil Cintisa.

0: Begin. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Aptiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru ini.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di